But what happened to him? Metatau tate salama limang olu matai. Ine tanga ya kataka ya mai to na tatara alanga ki moe te rono te tu. Ina, te tatara alanga na. Ine da kua rongo mai te tu te inga kau ungu kilo tu inyaya. Kua karanga ilu te alikitai pentanga mawaru, I think. Tanga ya kataka ya mai kaharea nei kua tu ki te tu kutawi ni kua oi kutawi. Te ako nei takua kaua. Te ahi nalunga tu kua warata. How did that happen? Ia kapea ki tu pwede. Kua ite te tanga tatangat. E te kuturi. Through the grace of God, it will take care. The two tikata, yes, we all are mine. It is a tata meet me at the Taran, Tatoa. It is a dear Manaco. Me Akatuin in the Tatu, Elita Tatu Granine, the Grane, Kalit, Yarum, I take the Basio Tetua. Met me Rae, Ravetatu Tirangang, Etinella, Aki Kimoto or Tetua. Did the Papa Wanga Tetua. I want to type in the title waiver. Kia aki ko tu itako tu ara tu tu mo gitako ya. Tia ka koreang itako tu ara et oreang itako tu. Et otake, the otara ne te papongi kariu e go to the tanga the tu tu tikae. No, not at all. Not at all. We are all in the same boat at any tatu de tira. Taku, etata tu, taka maru denga tatu de tai. Kita kita di bibi dia kata mana kita tu norunga itu itu mana ko ko yoki the sexual immorality. To dia kita mana kita tu kata mana ko yoki norunga the idolatry. Kemudian itu roya. But let me deal with this one first. Yeah. Pene kau ini tatu ini eh the remedy. Apa yang lo kata tatu ko yoki itu baru orang kita tu dia tu mati dia tu mati yang mereka dia mati dia taruh kira mana. Akalangau e apa kau popinga? Nemu aku yoki e ya pay tatu ti mana aku kira tu tatu? Tapi apa kau katu tu? Tahu itu tahu ni katu tu angka kira tu basi bro tu ya. E rua kau ni ni setai penono ina utang aku mama. Mete me arabi tatu ti dia utar dia kare dah ambil kau ni hati matang. Sekarang ni tu bibi ni kau ni ni setai penono ina utang aku mama. Tahu tu kita tu. Sekarang ni ye e ni ni kaya tu dia katu. Eu arana bona era ve ia te tanga te nei. Itak, itaka ke te kopapa. Ko te tanga te rai a kutunina, o takino kino a ia tona uana a kopapa. E ti ne, tomo ti ne tate ki te tate ira wene ea. Tare koto e kite e nao to koto. A e te utake, the remedy, the paruri e tato e a e pako a kite na e mai ne, me mua. Te iau wanonga te rawe te anganga. Kali ratu tu yang dipasir. Terua, tak kalang ni tak kemata kita ni. Fliau eh or. Nih Yosef farai. Dari mana dia boleh nak tatu moya, gamoi kengat dia or dia tengah tinggal. Tak kalang ni eh, aku cara beti yang ngang eh, arau kimo teror dia tu. Flee away from these things ya. Tapi macam tu mesti tengah arau kita utak, kita teme we are. Eh, open nak open. Opu kina ini tatua eti atara wake. Why? Eh, pende kaka kita yuki tatu di tipu punge te tek. I'm being real yuki di tipu punge ya. Irote to tatu enu, te utama ne kete, kare kite te erunga kete. Toko pende ima yunga, toko anama, toma atu, tipu anga mapu uma ya. Kote rare ti ate, utama likit maru et, te umapu er ya. Mare ne ya, kote elema yunga te, utama likit maane, Junior, umato kita orang muda dari di college. Elu cuma itu mana no mukio mai no dia apa no ada. Aye, kata mana kau tahu mampu itu dia tahu. Dia cuma itu mana elu mai ni. Hey, I'm being real itu tak ada. Eh, aku kita itu dia tidak tahu. Eh, terapi ini tidak rangang itu tidak tahu apa no. Kalau kita pakai apa aku kengkang aku tidak pakai itu tidak tahu no. But, itu terhati mana kau itu tak ada. Nuri doki. A paruri tatu, orang tatu. Lo te tira itu teke. Te one tatu nardi te te yo. Kimi ta anga miu kote te te ome. Maru ne ya. Ia. Te me tu tani no matu. E tu matu te tu me te kite ke matu. Te ne mani te tu mai tse. O tona papati. Ai. E ti te tu pune. Te u ngai en. Tetapi pun dia tahu tak ada. Ada cuma, kalau kita tu